0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mote ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe
0: tuk-

ubona kibuto ni ati utivini tutagakena ukana twarike kubotana amagi ariga twarike kubotana mvara ukagamona niye sego kundi gutivindi tutagakena ragosi agale eto gospel national menyaga wega.

aeno nekaruo kavutagia mundu mono mono mono makiria vendelea mundu egutigwa ni mundu uria aramwendete mono Dr. Mbongo pole sana nundu egutigwa ni musiari amukira apole siya kwa kuma kamemerika.

Niembita guasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, mendegindosia Mare Mare, Runyenjas, na nimuenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai ya karahime.

Niembe tawasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindo sia Mare Mare, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai akarahime.